0: Industri berasaskan pengetahuan. Kemajuan di sini tidak dapat dicapai secara bersendirian, melainkan ada kerjasama di antara universiti, industri dan agensi berkepentingan. Sememangnya, kolaborasi strategik antara universiti dan pihak berkepentingan adalah tunjang kepada usaha UTB dalam menangani isu pengangguran melalui penyediaan graduan yang mahir secara praktikal, menerusi perkongsian teknologi dan kepakaran akan mampu untuk merapatkan jurang ketidakpadanan mismatch antara kelulusan akademik dan keperluan sebenar pasaran kerja masa kini.
1: Dalam titah ke bawah, Duli Maha Mulia berpesan, apapun ilmu yang diburu, Islam sama sekali jangan dipinggirkan.
0: Menyentuh mengenai penyelidikan dan pembangunan, beta berharap supaya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh UTB akan terus memantapkan keupayaan inovasi universiti. Inovasi ini tidak boleh bermula dan berakhir di dalam makmal semata-mata, tetapi mesti dipacu oleh minda yang kreatif dan rantaian kolaborasi strategik antarabangsa. Demi mendukung hasrat suci, UTB perlu memastikan program-program yang ditawarkannya sentiasa responsif terhadap perubahan industri, supaya setiap graduan memiliki kebolehpasaran yang tinggi. Namun beta ingin berpesan, apapun ilmu yang diburu, Islam sama sekali jangan dipinggirkan. Kerana Islam itu adalah suluh segala ilmu dan jalan lurus yang tidak pernah bengkok-bengkok. Untuk akhirnya, beta merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga UTB yang merangkumi ahli-ahli majlis dan senat, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kaki tangan, atas segala sumbangan dan perkhidmatan mereka. Beta berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberkati segala usaha kita dan mengurniakan ganjaran yang berlipat ganda.
1: 574 graduan menerima ijazah dalam pelbagai bidang pada Majlis Convocation UTB tahun ini. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UTB, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada para graduan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haja Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi Majlis UTB, dan Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtari Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pro-Chancellor UTB. Bacaan Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8 hingga 11 diperdengarkan oleh Awang Muhammad Nur Hazim Wafiuddin bin Haji Kamaruzaman, Graduan Sarjana Sains Penyelidikan dalam Kejuruteraan Mekanikal. Intisari ayat dibacakan oleh Awangku Ahmad Amsyar Zaki.

Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei National FM 92.3, 93.8 FM, stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Wafi bersama dengan anda menerusi pertemuan kita di dalam segmen Ritma Malam hari ini Rabu. Sudah pun memasuki 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih yang mendengarkan kami pada malam ini dan anda untuk 2 jam 30 minit ke depan saya akan bersama dengan anda menerusi segmen Ritma Malam ini. Dan seperti biasa di National FM kami sediakan untuk anda rancangan-rancangan dan kapsul-kapsul untuk anda ikuti bersama. Jam pertama selepas ini anda akan ikuti info ASEAN dan juga dari kampung ke kampung untuk edisinya pada kali ini dari daerah Belait. Dan jam kedua nanti dua buah kapsul menanti anda, info tani dan juga lintasan sejarah. Kesemuanya anda boleh ikuti menerusi segmen Ritma Malam di National FM, stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Jadi anda terus bersama kami di frekuensi 92.3, 93.8 FM. Anda sekarang kita ikuti bersama Info ASEAN.
1: Info ASEAN dibawakan untuk anda hanya di National FM, Radio Brunei.
2: Menyelusuri dinamika politik, ekonomi dan sosio-budaya komuniti ASEAN dalam jaringan global bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili dalam Info ASEAN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negara dengan penduduk terbesar dan antara ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia terus berusaha memperkukuh pasaran modal dan meningkatkan keyakinan pelabur. Pasaran modal penting kerana ia membantu syarikat mendapatkan pembiayaan, mengembangkan perniagaan serta membuka peluang kepada masyarakat untuk mengambil bahagian dalam pertumbuhan ekonomi. Pada masa yang sama, pembangunan ibu negara baharu terus menjadi perhatian. Projek tersebut bukan sekadar membina sebuah bandar baharu tetapi merupakan usaha mewujudkan pusat pentadbiran yang moden dan terancang. Namun, pembangunan berskala besar perlu diseimbangkan dengan pemeliharaan alam sekitar. Kajian Imagen Satellite menunjukkan perubahan ketara di kawasan pembangunan Nusantara termasuk pengurangan sebanyak litupan tumbuh-tumbuhan. Persoalannya, bagaimana sesebuah negara dapat membina bandar baharu tanpa mengorbankan alam sekitar? Persoalan ini bukan hanya dihadapi Indonesia, malah seluruh Asia Tenggara yang sedang berhadapan pertumbuhan bandar, peningkatan keperluan tenaga dan tekanan terhadap alam sekitar. Sebab itu pembangunan mapan semakin penting. Beralih ke Malaysia, antara isu yang mendapat perhatian ialah pasaran durian Malaysia di China. Kebimbangan mengenai lambakan buah dan harga yang rendah menunjukkan bahawa pengeluaran tinggi tidak semestinya menjamin pendapatan sekiranya bekalan melebihi permintaan. Justru pasaran ekspor menjadi penting kepada sektor pertanian Malaysia. Dalam masa yang sama, hubungan Malaysia-Singapura terus berkembang melalui sistem Transit Rapid atau RTS Link yang menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura. Apabila beroperasi, sistem ini dijangka memberi kesan kepada pekerjaan, perniagaan, pelancongan dan pergerakan masyarakat. Ini menunjukkan bahawa infrastruktur pengangkutan bukan sekadar memendekkan masa perjalanan. Ia juga boleh membuka peluang ekonomi baru dan mengubah cara masyarakat bekerja serta berinteraksi. Singapura pula terus menumpukan perhatian kepada teknologi, inovasi, pengangkutan dan pengurusan sumber. Sebagai negara kecil, perancangan jangka panjang amat penting. Pelaburan dalam teknologi pengangkutan menunjukkan bahawa sistem mobiliti masa depan bukan

hanya bergantung kepada jalan raya dan kereta api, tetapi turun melibatkan data, otomasi dan inovasi. Pengurusan air juga menjadi keutamaan. Dengan pertumbuhan penduduk dan industri, penggunaan air secara cekap, kitar semula dan teknologi rawatan baharu semakin penting. Pada masa yang sama, perubahan iklim menyebabkan negara-negara Asia Tenggara perlu bersedia menghadapi banjir, cuaca ekstrim dan perubahan corang hujan. Justru, bandar masa depan bukan sekadar perlu moden tetapi juga berdaya tahan dan mapan. Satu lagi isu penting ialah keselamatan makanan. Perubahan cuaca, gangguan rantai bekalan dan turun naik harga antarabangsa boleh menjejaskan bekalan makanan. Asia Tenggara mempunyai sektor pertanian dan perikanan yang besar, namun sebagai negara masih bergantung kepada impor makanan tertentu. Rantaian makanan melibatkan petani, nelayan, pengangkut, pemborong, peniaga dan pengguna. Gangguan pada satu bahagian boleh memberi kesan kepada keseluruhan sistem. Sebab itu, makanan kini bukan sekadar komoditi tetapi turun menjadi isu strategik. Teknologi seperti pertanian moden, pengurusan air yang cekap, penyimpanan makanan dan sistem pengangkutan yang baik boleh membantu meningkatkan pengeluaran serta mengurangkan pembaziran. Indonesia dan Singapura juga terus memperkukuh kerjasama dalam bidang kredit karbon serta kegiatan perusahaan kecil dan sederhana. Ini menunjukkan kerjasama ASEAN kini semakin luas, bukan hanya dalam perdagangan tetapi juga meliputi alam sekitar, tenaga bersih dan ekonomi masa depan. Indonesia dan Singapura memperkukuh kerjasama kredit karbon yang melibatkan perlindungan hutan, pemulihan ekosistem dan teknologi bersih. Perkembangan ini menunjukkan alam sekitar kini mempunyai dimensi ekonomi yang semakin besar. Ekonomi hijau membuka peluang dalam tenaga bersih, pengurusan sisa, pengangkutan rendah karbon dan teknologi cekap tenaga. Namun, perubahan perlu dilakukan secara terancang supaya industri dan masyarakat mempunyai masa untuk menyesuaikan diri. Bagi Timor Leste pula, ASEAN merupakan platform penting untuk memperluaskan hubungan ekonomi, perdagangan dan pelaburan. Sebagai anggota baharu, Timor Leste memerlukan masa untuk memperkukuh kapasiti institusi dan ekonominya. Dalam masa yang sama, keanggotaan negara itu mengukuhkan prinsip bahawa pembangunan ASEAN perlu bersifat inklusif. Teknologi kini menjadi medan persaingan baharu ASEAN. Kecerdasan buatan, semikonduktor, pusat data, perdagangan digital dan keselamatan siber semakin penting kepada ekonomi rantau ini. ASEAN perlu memastikan negara anggotanya bukan sekadar menjadi pengguna teknologi tetapi turun membangunkan kemahiran, penyelidikan dan inovasi sendiri. Usaha membentuk ekonomi digital yang lebih bersepadu melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA boleh membantu memudahkan perdagangan merentas sempadan. Namun cabarannya termasuk keselamatan data, privasi, penipuan siber dan jurang teknologi antara negara anggota. Pertumbuhan ekonomi digital juga meningkatkan keperluan tenaga, menjadikan peralihan kepada tenaga bersih semakin penting. ASEAN perlu mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan tenaga dan kelestarian alam sekitar. Dalam dunia yang semakin terbagi kepada blok kuasa, ASEAN perlu mengekalkan hubungan dengan Amerika Syarikat dan China tanpa terlalu bergantung kepada mana-mana pihak. Pada masa yang sama, ASEAN turun memperluaskan kerjasama dengan Jepun, Korea Selatan, Australia, India, Kesatuan Eropah dan Kanada. Pendekatan pelbagai hal ini penting bagi memastikan ASEAN kekal menjadi pusat kepada struktur Indo-Pasifik. Namun, prinsip konsensus kerangkala menyebabkan ASEAN bergerak perlahan. Walaupun begitu, konsensus juga membantu negara anggota yang mempunyai kepentingan dan sistem politik berbeza untuk terus duduk bersama. Cabarannya ialah bagaimana ASEAN dapat mengekalkan prinsip tersebut sambil bertindak lebih pantas dalam isu keselamatan maritim, perubahan iklim, jenayah rentas sempadan, penipuan dalam talian dan bencana alam. Masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh saiz ekonomi atau kekuatan ketenteraan. Ia bergantung kepada kemampuan negara anggota mengurus perbezaan dan membina kepentingan bersama. Indonesia mempunyai pasaran dan ekonomi yang besar
Vietnam semakin kukuh dalam sektor pembuatan.

0: Kekuatan. Malaysia mempunyai kekuatan dalam perdagangan, semikonduktor dan tenaga. Singapura unggul dalam kewangan, teknologi dan logistik. Thailand mempunyai kekuatan dalam industri dan pelancongan, manakala Filipina mempunyai pasaran domestik yang besar. Kemboja pula terus berkembang sebagai destinasi pembuatan dan pelaburan. Kesemua kekuatan ini boleh menjadi aset bersama. Persaingan dunia hari ini berlaku dalam teknologi AI, tenaga, makanan, semikonduktor, data, kewangan dan rantaian bekalan. ASEAN mempunyai kelebihan melalui populasi yang besar, pasaran pengguna yang berkembang dan kedudukan strategik antara Lautan Hindi dan Pasifik. Jika integrasi ekonomi, digitalisasi, keselamatan dan tenaga dapat diperkukuh, Asia Tenggara berpotensi menjadi antara pusat pertumbuhan ekonomi terpenting dunia. Tahun 2026 menjadi satu lagi titik penting dalam perjalanan ASEAN. Rantau ini sedang bergerak daripada ekonomi berasaskan kos rendah kepada ekonomi yang lebih dipacu teknologi, inovasi, tenaga bersih dan nilai tambah. Namun, cabaran terbesar ASEAN bukan hanya datang dari luar, ia juga terletak pada kemampuan negara anggota untuk terus bekerjasama walaupun mempunyai kepentingan nasional yang berbeza. ASEAN telah bertahan sejak 1967 kerana satu prinsip penting negara anggotanya. Mungkin tidak bersetuju dalam semua perkara, tetapi mereka lebih kuat apabila bekerjasama. Dan prinsip inilah yang akan menentukan sama ada ASEAN pada masa hadapan sekadar menjadi forum diplomatik atau benar-benar muncul sebagai salah satu kuasa ekonomi dan geopolitik utama dunia. Sekian info ASEAN, salam hormat dari saya Syaful Bakrin dan penerbit Nakhyuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info ASEAN dibawakan untuk anda hanya di National FM Radio Brunei.

0: tetapi dapat juga dipelajari di Universiti Brunei Darussalam. Yang kedua, Puak Dusun. Alhamdulillah, ada juga terdapat penduduk kampung yang asal daripada Puak Dusun dan kebanyakannya keluarlah juga atas disebabkan kerjaya dan pembelajaran dan tempat tinggal. Puak Brunei pun ada, bangsa Cina, bangsa Iban dan bangsa Dayak. Okay. Alhamdulillah yang masih ada di sini seperti mana yang Amba sebutkan, Puak Belait, Puak Dusun, Puak Brunei, bangsa Cina, bangsa Iban, bangsa Dayak. Berdasarkan daripada Mukim Labi ini, kampung Labi 2 yang mana di bawah tadaan Amba adalah kampung Terawan, kampung Labi Lama sejalan bersama kampung Labi 1, kampung Simpang 3, kampung Rampayoh, kampung Mendaram Besar, Mendaram Kecil dan Terajak. Baik, pekerjaan penduduk kampung yang ada di Mukim Labi atau secara spesifikasinya di arah kawasan Tandan Amba iaitu Labi 2, kebanyakannya penduduk kampung ini adalah government sector. Artinya ada yang bekerja di bomba, sebagai bomba, sebagai polis, sebagai guru, askar, jabatan elektrik, jabatan pertanian dan kesihatan. Dan kebanyakannya hampir penduduk kampung ini majoritinya kerja di oil and gas. Artinya sebagai, ada yang sebagai subcon. Jadi berdasarkan daripada hobi, berdasarkan daripada latar belakang penduduk kampung ini kebanyakannya adalah bertani. Jadi pertanian cuma dapat dijangka dalam 5% saja, oleh kerana ia dijadikan sebagai aktiviti masa lapang berdasarkan minat dan usaha untuk mendapatkan pendapatan. Jadi walau bagaimanapun, hasil dari penduduk Labi yang bercucuk tanaman ini, Amba boleh meringkaskan melalui daripada tiga aras. Yang pertama adalah sebagai pendapatan sendiri yang mana berjual di tamu seria dan tamu tutung. Kedua, berjual di kampung sebagai jalan kemudahan bagi keperluan pihak pelancong yang datang ke Labi dan penduduk kampung sendiri. Contohnya pembelian itu jagung untuk memenuhi keperluan sebagai masakan harian, sebagai makan pagi dan sarapan dan seumpamanya, dan benih-benihan untuk membantu contohnya petani atau penduduk kampung yang mempunyai ladang yang subur. Jadi di sana tah penduduk kampung tinggal di dalam kampung ini membali banih untuk keperluan dan membantu untuk menanam serta meluaskan lagi pertanian itu.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Kalau anda keberatan ya ketua, dalam program tani ini kampung ke kampung ini, kita ingin mengetahui lebih lanjut lah berkaitan dengan produk kampung yang dihasilkan oleh kampung Labi ini.
0: Berdasarkan daripada produk kampung, Labi 1 ada mempunyai produk kampung tersendiri iaitu wajit, yang mana diusahakan oleh ahli Majlis Perlindungan Kampung Labi 1 sendiri. Alhamdulillah. Dan apa yang daripada Labi 2 adalah daripada Rumah Panjang Mendaram dan Terajak iaitu kraft tangan, yang mana alhamdulillah kraft tangan yang telah dibuat yang telah dilaksanakan hasilnya mencapai sasaran sasaran sampai ke peringkat luar negeri. Alhamdulillah belum matah ada ahli Majlis Perlindungan Kampung Labi 2 yang mana menghasilkan kraft tangan ini ada berjual di ICC pada masa itu. Jadi alhamdulillah disambut ramai dan menerima kewangan yang lebih daripada yang dijangkakan.
2: Kalau tani lihat kampung Labian ni, ia seperti mana yang saya katakan tadi, ia adalah kampung yang terletak jauh daripada Pekan Belait. Dan sepertinya ketua tadi, ia melintasi juga beberapa buah mukim seperti Mukim Liang dan juga Mukim Bukit Sawat. Jadinya daripada simpang Sungai Liang ke Labi itu berapa kilometer ni tuan untuk datang ke Labi ni?
0: Kalau daripada Sungai Liang sehingga ke Terajak, ia mencapai 45 kilometer. Kalau daripada Sungai Liang adalah durasinya 40 kilometer lebih kurang.
2: Jadi boleh kita ni tahu je barangkali dapat diterangkan apa kemudahan-kemudahan pasaran yang terdapat di Kampung Labi ni tuan?
0: Alhamdulillah, Mukim Labian ni prasarana-prasarana dan kemudahan-kemudahan yang ada, yang pada masa ni adalah secara bergabung, contohnya balai polis dan balai bomba. Okey, terlebih dahulu amba menerangkan tentang Dewan Serbaguna Rampayoh yang pertama. Dewan Serbaguna Rampayoh dijadikan untuk aktiviti sukan, futsal, badminton dan takraw, dan dijadikan juga sebagai lokasi eksersis bagi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei sebagai kemudahan, dan pernah juga dijadikan sebagai lokasi membagi pencen waktu COVID-19. Ia juga sebagai tempat perkumpulan bagi penduduk kampung dan agensi kerajaan pada suatu ketika tahun 2021, 17 hari bulan 11, terdapat jambatan Rampayoh telah runtuh, yang mana bencana alam yang bukan dirancang, akan tetapi di Dewan Serbaguna Rampayoh inilah tempat penduduk kampung mengambil jalan selamat untuk berlindung dan menerima bantuan berupa catuan. Yang kedua, balai bomba yang senantiasa membuat penyediaan bagi keperluan-keperluan penduduk kampung yang bersifat kecemasan, kebakaran, pohon tumbang dan sebagainya. Yang ketiga, balai polis yang berdekatan ada dan terletak di lebih satu seperti mana yang amba terangkan. Alhamdulillah, balai polis ini banyak memberikan sumbangan tenaga dan kerjasama bagi keharmonian kampung dan cegahan jenayah jika sekiranya ada. Yang keempat adalah Wasaiwang Kadir, yang mana adalah di bawah Jastri bagi pelancongan. Kebanyakannya pelancong datang untuk healing, khususnya penduduk kampung dan orang awam. Aktiviti yang biasa dibuat di Wasaiwang Kadir adalah berkemah, hiking, berkelah, barbecue di Wasai, dan yang lebih menarik lagi daripada kacamata Abis Amba adalah lokasi itu dijadikan sebagai pusat pembelajaran berdasarkan subjek-subjek pelajar. Contohnya membuat kajian mengenai perhutanan. Yang keenam adalah rumah panjang, yang mana juga memainkan peranan khususnya bagi pelancongan. Di samping itu juga adalah sebagai menambah pendapatan berdasarkan daripada hasil kraf tangan Abis Turang. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah sekolah rendah Mukim Labi. Dan yang terakhir juga adalah Masjid Kampung Labi, lebih dikenali sebagai Masjid Mukim Labi lah. Jadi di sana tah tempat penduduk kampung berjumpa dengan guru-guru, yang mana telah ditubuhkan Persatuan Ibu Bapa Guru untuk menjayakan mana-mana aktiviti. Contohnya Hari Keluarga yang telah dibuat pada 26 hari bulan. Di samping itu juga, Masjid Mukim Labian ini juga dijadikan sebagai satu platform untuk penduduk kampung berkumpul. Contohnya pada sembahyang Fardu Jumaat, sembahyang Sunat Terawih. Jadi di sana tah kemudahan itu untuk membincangkan tentang isu-isu dan permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh penduduk kampung setempat.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Dan akhir sekali tuan, macam mana dengan penglibatan masyarakat ataupun penduduk setempat khususnya di Kampung Labian ini? Artinya di sini macam mana sambutan kalau sekiranya ada kegiatan dan aktiviti, apakah penglibatan orang-orang kampung di sini tuan?
0: Ianya tertakluk daripada kegiatan Majlis Pendidikan Kampung atau saya sendiri. Contohnya aktiviti membersihkan kubur adalah sebagai satu platform jejak kasih. Yang keduanya adalah untuk memudahkan pengurusan penduduk kampung itu sendiri. Begitu juga dengan masjid. Masjid itu sebagai platform bagi jejak kasih dan penyatuan kampung dan mukim seperti mana yang berterangkan, agar sehati, serumpun dan sepakat sama seperti berjemaah. Sebab penduduk Mukim Labi sama ada Labi 1 dan Labi 2 adalah keluarga. Pada tahun ini, iaitu tahun 2026, semakin lama semakin bertambah. Alhamdulillah, melalui pelibatan itu adalah bertambah melalui daripada stakeholder. Dengan adanya sehati, bolehlah berkembang lebih luas dalam pelibatan di samping berkongsi ilmu dan maklumat. Contohnya kegiatan, aktiviti, kemaslahatan, nasihat, pandangan dan seumpamanya, ia anda mengira bangsa atau anda mengira agama. Stakeholder yang amba maksudkan adalah pihak pendidikan, anggota uniform polis bomba dan kesihatan serta pelibatan penduduk kampung, Majlis Pendidikan Kampung Labi 1 dan Labi 2. InsyaAllah akan diperluaskan lagi bersama pihak Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, pihak RTB, Jastri, Elektrik dan Polis Hutan dalam pelibatan mana-mana aktiviti. Contoh,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas dunia. Program Makanan Sedunia WFP memberi amaran peningkatan konflik dan pembiayaan yang semakin susut memacu kelaparan global ke tahap krisis. Pemangku pengarah eksekutif WFP berkata, hampir 300 juta penduduk berdepan ketidakjaminan makanan 3 kali ganda berbanding 6 tahun yang lalu. Kalskau menegaskan tindakan menunggu bagi pengisytiharan kebuluran adalah satu kegagalan tanggungjawab dan menggesa tindakan segera bagi melindungi orang awam, infrastruktur dan para pekerja kemanusiaan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengongsikan sekurang-kurangnya 47 orang terbunuh dan lebih 300 orang cedera dalam serangan di seluruh Ukraine antara 21 hingga 25 Ogos. Jurucakap PBB Stephen Dujarric memberitahu wartawan salah satu insiden paling berdarah adalah serangan di sebuah pusat membeli belah di Kryvyi Rih, wilayah Dnipro. Penyelaras kemanusiaan Ukraine menyelar serangan tersebut dengan menegaskan orang awam perlu dilindungi di bawah undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 14 anak damit baru lahir meninggal dunia selepas kebakaran tercetus di wad anak damit sebuah hospital kerajaan di Islamabad, Pakistan. Menurut sumber, punca kebakaran berkemungkinan akibat litar pintas atau kerosakan pada sistem penyaman udara hospital. Banjir besar mengorbankan 8 jiwa di Nepal sementara media kerajaan China melaporkan jumlah korban yang ramai akibat kejadian tanah runtuh di sebuah hub perdagangan Tibet yang terletak di bahagian sempadan China. Hujan monsun yang turun antara bulan Jun hingga September kerap mencetuskan banjir dan tanah runtuh yang membawa maut di seluruh Asia Selatan. Para saintis menyatakan perubahan iklim meningkatkan kekerapan dan intensiti kejadian cuaca ekstrim di rantau tersebut. Masyarakat di seluruh rantau Mekong berdepan peningkatan ancaman kesihatan bermusim akibat denggi dan penyakit tangan kaki dan mulut ketika perubahan corak hujan serta peningkatan suhu boleh mempengaruhi penularan penyakit. Pihak berkuasa kesihatan di Kemboja, Laos dan Vietnam dilapor meningkatkan tahap kewaspadaan apabila penyakit berkenaan menjadi ancaman serius terhadap kesihatan awam khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizad Khairuddin Zunaidi, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 10 malam.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National FM.

0: Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali. Hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.

0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dipertemukan kita ya. Menerusi ruangan ekspresi pagi pertemuan kita. Hari ini Khamis 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 27 Ogos 2026 Masihi. Saya Zatul Yunus akan menemani Auda insyaAllah sehingga pukul 10 pagi ini. Apa khabar Auda pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga mungkin ada yang sudah mengambil sarapan. Mungkin juga ada yang sibuk nih menyediakan sarapan sebelum menghantar anak-anak ke sekolah. Apapun, selamat menikmati sarapan Auda di pagi Khamis ini ya. Yang memandu pada ketika ini, hati-hati dalam pemanduan Auda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, Auda, pukul 6.26 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Untuk panduan bersama ya, kita kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Bagi Auda yang berada di daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu subuh telah pun berakhir ya pada pukul 6.15 minit pagi tadi. Waktu Doha akan bermula pada pukul 6.38 minit pagi, Zuhur 12.23 tengah hari, Asar 3.33 minit petang, Maghrib 6.29 minit petang dan Isya ialah pada pukul 7.39 minit malam. Bagi Auda yang berada di daerah Tutong Pulau, waktu Doha akan bermula pada pukul 6.39 minit pagi, Zuhur 12.24 tengah hari, Asar 3.34 minit petang, Maghrib 6.30 minit petang dan Isya pada pukul 7.40 minit malam. Sementara itu, bagi Auda yang berada di daerah Blight pula, waktu Doha akan bermula pada pukul 6.41 minit pagi, Zuhur 12.26 tengah hari, Asar 3.36 minit petang, Maghrib 6.32 minit petang dan Isya akan bermula waktunya pada pukul 7.42 minit malam. Jadi itu tadi Auda kita kongsikan ya panduan waktu-waktu

0: waktu sembahyang negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat membantu AUDA menyusun aktiviti AUDA pada hari ini dengan lebih baik, dan semoga apa jua perancangan yang ingin AUDA lakukan pada hari ini dipermudahkan, dilancarkan semuanya.
1: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kata nikah hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripada-Nya jua, kita masih lagi dapat dipertemukan dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Apa yang saya harapkan melalui ruang terapi nasional ini nanti akan dapat membuka minda bis kita dan mengetuk pintu hati bis kita dalam usaha untuk mencari dan mencapai matlamat dan tujuan hidup seperti mana yang diharap-harapkan. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan kita ini, pada kali ini, saya ingin mengajak bis kita terlebih dahulu untuk merenungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan ah, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Surah Al-Isra ayat 23. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Apabila kita ini merenung dan menghayati akan maksud firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi, jelas arah katanya, sebenarnya sebagai seorang anak, kita ini perlu berbuat baik dan menunjukkan rasa hormat kepada kedua ibu bapa kita ini. Ini kira walau siapa pun bis durang, sebab ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, yakni sebagai anak. Dan peranan inilah yang perlu kita ini tanamkan dalam diri kita ini masing-masing. Walau bagaimanapun, ramai di kalangan kita ini yang gagal memainkan peranannya sebagai seorang anak. Kadang-kadang ada yang merungut dengan sikap dan perangai ibu bapanya, merasakan kedua ibu bapa je pilih kasih, selalu marah-marahkan ke dia dan sebagainya. Sehingga kan ada yang mengatakan ia merasa tertekan hidup dengan kedua ibu bapanya. Kenapa semua ini berlaku? Salah satu puncanya ialah sebab kita ini indah menjalankan peranan kita ini sebagai seorang anak, dan kita ini lebih fokus kepada hak kita ini, yakni sebagai seorang anak. Inginkan kebebasan, inginkan bersama kawan-kawan, ingin hidup bebas dan sebagainya. Kalau anilah yang kita ini cari, nescaya selama-lamanya kita ini akan merasa tertekan dalam kehidupan. Walaupun kita ini berjaya pada pandangan mata orang lain, namun hati kita ini hendakkan merasa tenteram. Ditimpakan dengan berbagai-bagai ujian dan dugaan, perasaan kita ini akan dipenuhi dengan kebencian dan sebagainya. Kenapa? Sebab hilangnya keberkatan dalam hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap anak-anak yang berperangai macam mana ini. Perkara ini jelas ada disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang kira-kira bermaksud, redha Allah bergantung kepada redha ibu bapa, manakala kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi jelas betapa besar kesannya ataupun impaknya dalam kehidupan kita ini sebagai seorang anak apabila mengabaikan peranan kita ini terhadap kedua ibu bapa. Saya yakin setiap anak mempunyai cita-citanya tersendiri. Namun, kalau tidak ada redha kedua ibu bapa, maka sudah pasti apa yang ingin dicapainya tu akan menjadi sia-sia. Jadi beruntunglah sebenarnya apabila seseorang anak mampu membahagiakan kedua ibu bapanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala amat menyukai anak yang berbuat baik terhadap kedua ibu bapanya. Perkara ini jelas seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, amal perbuatan yang amat disukai Allah Subhanahu wa taala ialah solat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan berjihad pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah, pada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi, marilah kita ni sama-sama memuhasabah diri kita ni masing-masing dan merenungkan semula peranan kita ni sebagai seorang anak. Adakah kita ni sudah melaksanakan peranan kita ni terhadap kedua ibu bapa kita ni selama ni? Kalau belum, lekas dah. Kita ni luangkan sedikit masa kita ni untuk membahagiakan kedua ibu bapa kita ni. Contohnya, kita ni ajak ataupun kita ni bawa ibu bapa kita ni makan arah makanan kegemarannya. Ataupun kita ni bawa jalan-jalan beriadah. Ataupun kita ni bawa membeli belah dan sebagainya. Mengikut kemampuan kita ni. ataupun sekurang-kurangnya kata ni datang melawat mesti orang di rumah, bertanyakan khabar dan sebagainya. InsyaAllah, saya yakin sebagai ibu bapa, pasti mesti orang akan terhibur ataupun merasa bahagia dengan kedatangan ketani. Namun bagi ibu bapanya yang sudah meninggal dunia, ketani masih juga berpeluang untuk berbakti kepada mesti orang. Contohnya, ketani doakan mesti orang, kemudian ketani lawat pusaranya, kemudian menjalinkan hubungan silaturahim dengan adik-beradik ibu bapa ketani dan sebagainya. Yang penting di sini ialah ketani perlu berusaha menjalankan peranan ketani sebagai seorang anak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketani. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan dan saya kongsikan untuk pertemuan ketani pada kali ini. Mudah-mudahan ianya akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri ketani bersama. Dan untuk itu, saya akhiri pertemuan ketani pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita berdoa ya. Semoga kita semua diberikan, dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selamat menunaikan sembahyang sunat duha buat muslimin muslimat di seluruh tanah air. Baik, Auda. Sekarang kita kongsikan pula kepada Auda susunan rancangan untuk di sepanjang pertemuan kita hari ini, di mana dalam ruangan ekspresi pagi tadi telah pun kita dengarkan terapi nasional dan juga doa duha, dan tepat pukul 7 pagi ya, berita perdana ke udara. Menyusul selepas itu akan kami bawakan maklumat cuaca, juga maklumat air pasang surut. Selepas berita pukul 8 pagi pula, insyaAllah ada dunia hari ini dalam sejarah, juga ada petikan pelita online. Dan di jam terakhir nanti, selepas berita sukan pukul 9 pagi, akan kita bawakan satu wawancara bersama dengan Auda nanti ya, di jam terakhir dalam ruangan ekspresi pagi. Ruangan inspirasi pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari. Selepas berita dunia, akan dapat Auda ikuti rancangan dari kampung ke kampung bagi daerah tempurung. Dan juga ada wacana belia di jam kedua. Dan Auda dalam ruangan dan Serambi Petang pula, pukul 1 tengah hari hingga 5 petang, ada maklumat cuaca, juga ada Adin. Dan seperti lazimnya, akan kita bawakan info daerah bersama dengan rakan-rakan yang berada di ketiga-tiga daerah, daerah Belait, daerah Tutong dan juga daerah Temburong. Akan membawakan kepada Auda info dan juga maklumat semasa dari daerah masing-masing. Manakala dalam ruangan variasi senja pula, pukul 5 petang hingga 8 malam, ada secubit fakta dunia hari ini dalam sejarah. Berita perdana ke udara 5.30 minit petang, dan juga terapi nasional dapat Auda ikuti pukul 6 petang nanti. Dan seperti lazimnya, kita bawakan siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan Auda dalam ruangan ritme malam pula, pukul 8 malam hingga 10.30 minit malam nanti, ada majalah Ugama, siaran ulangan bagi dari kampung ke kampung, juga ada siaran ulangan bagi Adin. Itu antara pengisiannya yang akan dapat Auda ikuti di sepanjang hari ini, Khamis 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 27 Ogos 2026 Masihi.
1: Expressive Buggy.

0: Ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Hey, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya semua institusi pengajian tinggi mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah kepada graduan baharu UTB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan setelah 4 dekad negara membina keupayaan melalui penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi IPT. Keupayaan ini sewajarnya dapat membuka lembaran baharu bagi IPT memainkan peranannya lebih besar dalam memperkukuh ekosistem inovasi dan sekaligus memperluaskan lagi sumbangannya kepada negara. Ke arah itu, Baginda bertitah menyarankan supaya semua IPT mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Convocation ke-14 Universiti Teknologi Brunei UTB di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas kemarin. Baginda memulakan titah dengan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapat hadir di Majlis Convocation kali ke-14 UTB. Dalam kesempatan itu, Baginda bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para graduan yang diraikan atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Semoga kejayaan ini akan jadi pemangkin bagi kecemerlangan berterusan di masa hadapan. Ucapan tahniah juga kepada para ibu bapa dan penjaga serta tenaga pengajar yang sentiasa memberikan dorongan sehingga para graduan beroleh kejayaan. Pada tahun ini, Universiti Teknologi Brunei telah genap 40 tahun penubuhannya. Sepanjang tempoh tersebut, universiti ini telah berkembang daripada sebuah institut teknologi kepada sebuah universiti yang diiktiraf di peringkat global. Alhamdulillah, pencapaian ini telah memperteguh lagi peranan dan sumbangan UTB dalam pembangunan pendidikan tinggi negara yang menjadikannya semakin dikenali di peringkat serantau dan antarabangsa.
0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah penggunaan teknologi baharu hendaklah kekal berteraskan manusia bukan untuk menggantikan tenaga kerja secara keseluruhan.
1: Dalam era teknologi berkembang pesat, PT Gembira melihat teknologi baharu terus membuka ruang kepada pembangunan bakat dan kepakaran anak tempatan. Pada masa ini, teknologi baharu seperti kecerdasan buatan artificial intelligence, AI, dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman dan meningkatkan keberkesanan pengajaran. Namun dalam pendidikan, beta berpendapat penggunaan teknologi ini hendaklah kekal berteraskan manusia. Human-centric technology. Bukan untuk menggantikan tenaga kerja secara keseluruhan. AI sama sekali tidak boleh menggantikan fungsi akal walaupun ia mampu untuk memproses data dengan amat pantas kerana AI tidak mempunyai jiwa dan pertimbangan moral yang hakiki. AI hanya alat untuk membantu manusia memperolehi maklumat. Sedang maklumat pula mesti disemak dan dinilai kebenarannya oleh manusia.
0: Titah Baginda juga menekankan kemajuan tidak dapat dicapai secara bersendirian, melainkan ada kerjasama di antara universiti, industri dan agensi berkepentingan.
1: Pada hemat beta, setelah 4 dekad negara membina keupayaan melalui penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi, IPT, maka keupayaan ini sewajarnya lah dapat membuka lembaran baru bagi IPT memainkan peranannya lebih besar dalam memperkukuh ekosistem inovasi dan sekaligus memperluaskan lagi sumbangannya kepada negara. Ke arah itu, beta menyarankan supaya semua IPT mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Beta telah difahamkan bahawa UTB sedang giat mempertingkatkan keupayaan makmal-makmalnya ke arah pansijilan dan akreditasi antarabangsa. Usaha ini juga mampu untuk memantapkan lagi kualiti infrastruktur negara serta memperluaskan sumbangan universiti kepada perkembangan industri berasaskan pengetahuan. Kemajuan di sini

0: tidak dapat dicapai secara bersendirian, melainkan ada kerjasama di antara universiti, industri dan agensi berkepentingan. Sememangnya, kolaborasi strategik antara universiti dan pihak berkepentingan adalah tunjang kepada usaha UTB dalam menangani isu pengangguran melalui penyediaan graduan yang mahir secara praktikal, menerusi perkongsian teknologi dan kepakaran akan mampu untuk merapatkan jurang ketidakpadanan mismatch antara kelulusan akademik dan keperluan sebenar pasaran kerja masa kini.
1: Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia berpesan, apapun ilmu yang diburu, Islam sama sekali jangan dipinggirkan.
0: Menyentuh mengenai penyelidikan dan pembangunan, beta berharap supaya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh UTB akan terus memantapkan keupayaan inovasi universiti. Inovasi ini tidak boleh bermula dan berakhir di dalam makmal semata-mata, tetapi mesti dipacu oleh minda yang kreatif dan rantaian kolaborasi strategik antarabangsa. Demi mendukung hasrat suci, UTB perlu memastikan program-program yang ditawarkannya sentiasa responsif terhadap perubahan industri, supaya setiap graduan memiliki keboleh pasaran yang tinggi. Namun beta ingin berpesan, apapun ilmu yang diburu, Islam sama sekali jangan dipinggirkan. Kerana Islam itu adalah suluh segala ilmu dan jalan lurus yang tidak pernah bengkok-bengkok. Untuk akhirnya, beta merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga UTB yang merangkumi ahli-ahli majlis dan senat, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kaki tangan atas segala sumbangan dan perkhidmatan mereka. Beta berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberkati segala usaha kita dan mengurniakan ganjaran yang berlipat ganda.
1: 574 graduan menerima ijazah dalam pelbagai bidang pada majlis convocation UTB tahun ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Chancellor UTB, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada para graduan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haja Rumaisah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi majlis UTB, dan Profesor Madya, Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pro Chancellor UTB. Bacaan Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8 hingga 11 diperdengarkan oleh Awang Muhammad Nur Hazim Wafiuddin bin Haji Kamaruzzaman, graduan Sarjana Sains Penyelidikan dalam Kejuruteraan Mekanikal. Intisari ayat dibacakan oleh Awangku Ahmad Amsyar Zaki bin Pengiran Abdul Razak, graduan Sarjana Muda Kejuruteraan Keputusan.